arida muguru ni mianyunyi menyongera menye merabada mianyunyi menyongera menye merabada yo ada Allah da chun jo yo ada Allah mar kwa yo ada Allah mar teju.

0: mujemaro mujemonu diubeda lur anona kede aluja okora kobani rida kalmo kabiru kwemperaro doken aluja oyai
1: aya wanu biri wana madego burbe biye kunaja kurye